lagu dari Sundari Sukoco Surabaya 96,4 FM Radio Southland Angkring Indonesia. Ojo lali yo ulala, balik lagi sama gue Steven Ponsi Tinja. Kita lagi di Surabaya, kita lagi akan ngebahas ada 10 makanan ke Surabaya yang wajib kalian coba dan wajib jadi oleh-oleh. Yang pertama dari rujak cingur. Makanan ke Surabaya yang pertama adalah rujak cingur. Bagi kalian yang mengaku pencinta rujak, wajib mencoba olahan rujak yang satu ini. Rujak cingur terdiri dari dua jenis, yaitu rujak cingur matangan dan semua bahannya dimasak, dan rujak cingur campur buah. Dalam rujak cingur matangan terdapat lauk lontong, tauge kangkung dan tahu goreng, tempe goreng dan cingur. Sedangkan untuk rujak cingur campur buah, di dalamnya akan ditambah buah nanas, nangka muda, mangga muda, bengkuang dan mentimun. Makanan khas Surabaya yang satu ini sangat terkenal dan enak, apalagi harga yang ditawarkan pun tergolong murah. Rata-rata berkisar 20 ribuan saja per porsi. Yang kedua ada sate klopo. Sate klopo ini kalian harus wajib coba kalau ke Surabaya. Klopo adalah bahasa Jawa yang berarti kelapa. Sate klopo memang menggunakan buah kelapa sebagai bahan campuran satenya. Sate klopo terbuat dari daging sapi yang diiris tipis-tipis dan diberikan lumuran kelapa sebelum dibakar. Hal ini yang menjadikan pembeda sate klopo dan sate-sate lainnya. Jika sate pada umumnya dibakar menggunakan kecap, sate klopo dibalur dulu dengan parutan kelapa sebelum dibakar. Rasa yang ditawarkan sate klopo adalah gurih dari kelapa yang menyatu dengan daging bakar, sehingga sensasi yang ditimbulkan juga tentu gak biasa tentunya. Yang ketiga adalah lontong balap. Lontong balap adalah makanan khas Surabaya yang ketiga yang direkomendasikan bagi para pencinta kuliner yang berkunjung ke kota pahlawan ini. Lontong balap terbuat dari campuran lontong, toge, tahu, daging sapi, dan lento. Kuah lontong balap berwarna kecoklatan dan dihasilkan dari siraman bumbu petis atau terasi ya. Yang rasanya tentu tak kalah autentik dan kuliner-kuliner Surabaya lainnya. Yang keempat ada tahu telur atau tahu tek. Aku suka nih tahu telur. Makanan khas Surabaya selanjutnya adalah tahu telur atau tahu tek. Makanan khas Surabaya satu ini berisi potongan tahu yang dicampur dengan telur, lalu digoreng bersamaan dan dipotong-potong. Ditambahnya di atasnya tambahkan toge kentang, kemudian siram dengan saus kacang pedas, ditambah petis khas Surabaya dan kerupuk. Membayangkan aja udah bikin ngiler. Yang kelima, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini dari lagu mengenai Surabaya juga. Oke, lagu Surabaya 96,4 FM Radio Southland Angkring Indonesia. Ojo lali yo ulala.

Tuk itu opera, atau tato program itu irani. Norida, dia aku kiat niu dah kami tak kita cuang, waktu putus-putus mah ada tato itu irani. Morida me, tak aku rasa kita tu nunggu ni, mereka ina rokok tu itu kita itu mato numero. Tinggi mai, evaru, etoru, evaru, edua, evaru, ekare, ekare. Norida, kiorana, kiamanuie tato kato toa.